ya hasene Rabbena atina fid dunya hasenatan ve fil ahireti hasenatan ve qina azaben nar.